Nakaki ay ba mo ato mga kardiyaka? O sa inyo rang una-huna. Tinapula naman ang inyo bisan pagkiay wa agad mitindaw kay sa ila rang una-huna mikiay sila. Ay, shout out yakan ninyo ha sa mga permentan maminaw sa itong programa kung napalay attendance ha. Wag yoy pula. Perfect attendance ganin tawon. Bisan mag-absent ko na agi hapon. Request ko Antonia og bigata. Unsa man ang bigata? Wa ko kadungog anang kantahan ng bigata. Unsa man na siya pangkuha na siya bang? Ang massage na ng sonata. Oy, shout out ya kanin yung tanan ha. Oh, pagkuhan mo, pagtarong mo sinyong kuhan diyan. Unsa man pag kapangaon mo diha ha? Kamulog paminaw sa tong programa kay basi mapas mo mo ba? Himingaw na sila sa hawak mo ang bit. Antonia, asa naman ang hawak mo ang bit? Ibalik. Nawa naman kay na. Ang hawak mo ang bit, mga kaudyaka, kay napulihan na mulog. Tigididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid
gimingaw in taon to mga idara ng hawak mo ang beat kay simpuro kay Pacquiao try kuan ba stepping. Ah, sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay ha. Ay nade tay mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka ha. Dako kay niktabang para sa inyo ha labi na gitong mga nagproblema sa ilang mata. Ana tay Nature's Gift Vision Pro Capsule. Saan siya kamataang? Sa capsule lang, dakog tabang para po pagpa-kinlo sa inyong mga mata. O, pariyan eh. Ingon pang Miriros, guwapa daw ka. Ingon akong Tito Tony Pumida. Di man kunuhanap iyang mata. Basi nakakuha na ni siya, Nature's Gift Vision Pro Capsule na ni mga kaigalaan. Siyempre po, ang kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika, ha? Makatabang sa pagpalambo, komportable, mas klarong pananaw. Labi na gitong mga malabo na talaga ang paningin. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Espesyal ni nga gihimo, aron makatabang sa pagatiman nga himsog nga pananaw. Tagpila ni, 18 pesos per capsule. Namay nangutana diri kung asa kuno diya sa ilang lugar. Kung namo diya sa Buanga del Sur, na diya sa May Pharmacy. Amchong Pharmacy, Dias Tanggob. Diha po sa Aurora, Sealed Pharmacy, Jubel Pharmacy, o Siegfried's Pharmacy. Aga siyempre po, kung namo diya sa may Tambakan Lano del Norte, na diya ENC Pharmacy. Ay, ENC Pharmacy, Dias Juarez Iligan din, ang Jivan Pharmacy muna ni Nastubod Lano del Norte. Siyempre po, natay kitawag Nature's Gift Nerplex Capsule. Sa inyo mga kaugatan diyan, mga kodyaka nga nagluya na. Mga kaugatan ninyo nga wa na, nakahinuktok na, kay bago pa na human yung shwildo, jute na po, 1 to po, 16 to 30. Kuya, punis Daisy. Oh, Antonia, shout out o tolpo? Itolpo na lang ko, be, para musika tagamay, be. Ingon din siya nga, ay, Mr. Tulpo, akong ipa Sibya na ako na ipatulpo ni Santonya, kaya di kabalo mo shout out. Luya po kayong tao kaagi. Ang kanibitaw Nerflex Capsule, Nature's Gift Nerflex Capsule. O, kanibitaw ang kakabantayan ninyo nga ang inyong panghawi gikan sa abaga, hantod sa kutokoto, bakas batang at tustiil, baka ha, ang imong suwang ng haway padulong sa imuhang simod. Grabe po ng inana. Pareha naman sa kuha. Antonia, shout out po rin taon. Midiri Antonia, ay ganina rami na minaw. Oh, ganina rami na minaw. Ganina rami po ko nagyaw-yaw. Bitaw, shout out ya kaninyo ha. Ay, kanin bitaw nga gitawag na Nature's Gift Nerflex Capsule. Nani siya iya, vitamin B1, B6, B12, makatabang sa pagprotektar, pagmintain, simsog, paglihok sa imong mga ugat. Kapoy kay mga kaudyaka, manarbaho niya haway. O, pag mata pa lang nimus buntag mga kaudyaka, niyang haway na imong mga lawas. Nami ay iligid mga kaudyaka, o, di na lang manarbaho sa abang. Magjoke sa to mga kaudyaka, pwede kayo mamalain diya.